0: wana ni wahunu.
1: Follow me.
0: Sama buhurati anya kata una wabuamea yawe na wasiti
1: upenyo sema ni kia watafuka
0: wana ni wahunu.